0: 441 hash iya doge number 6.
1: Ama ichoki ngototo boko ti chotu soko icho tunguni. Sister Rose.
2: Aga ta kilimo au salma jiwa mune.
3: Kija mege Rose.
2: Eh aja mega gine bombo amazing. Enda mwanyo ndogo tau nera gole. Kele mba men bliano salma ji. Hey, aku tunggu dia mis lah pesen Salma ji anglimo.
1: Hey,
2: dia lemah juga landa. Aku mah tahu landa.
1: Hey, dia lagi.
2: Aku tinggi alam pergi, tapi negi kau feeling pagal boleh ni cuma rabi negi jaga.
1: Le, jugi jaga.
2: Iya, entah aku tunggu dia lemah juga le, marabi negi jaga.
3: Yes.
2: Itu apa je? Hey, lagi, sama siri. Ngalaja tapi kau lgu dia searching sama jualan. Isa jin garau ye suata mulie ali tu be berati garce so bas i bayi sie gumnye a betunga nyanyo ngam kirwa kale jita gi kira be je ya sati ki to mnya no jigi ak ta e jita tu guge na le gi gonyo yin gi ko ba gi gonyo zime na le wonga la li bele mama ga ma gumi ni ga ma gumi ni i le jigi jembe sa pesa ndio yo mandam nyango enda banya chobi. Aku tunggu mama. I lagi ni tu cerapi ya. Koi tegar cerapi, nukoi tu tu kurang. Kau tiga hari lagi cegi sahungi ni nanti. Suku ger gok kui. Kau main tu biar tu ni. Aku rana sihir ni ngah beragi. Kiri or ni lembah itu kan tu ger mana damur lembu. Mana ni? Kau lagi ni aku belum ni. Aku ya awal ni. Main terbaik ya. Ibu kuat arah terir tayang ngah. Betul sih juga pun sih ambesa. Ongi ana bibi yako pomusigeti kicho yaiwendi kile otoa kimagete bongo ingi berinum kile mo Salmaji
1: Kongo Ronaldo
4: Kanyewe
1: Nemie
4: Am aba ki ora we ri oi gari lagi ani babu dai ko le dog te babu le ko bito
1: ehe
4: ko babu le ye jangu nyo babu le ko ngete ngete no sinyo le ba tuo fa ko Jo original jo matinya wazi jibanguni we Hey magan wala ne jibanguni gwana magan ba muruwa utiye ngole ba muru nan So yo na pawe rigi mo
1: Hey
4: Dora ne ni gite we ri muiten kwanyu ko mate we gora nga mu ko nai siri jibo ba ko leita ko nai siri tu ko jigu gete ko yo we gu te ta ba ko le tuwa unne amma le tu ngete Aduh mana nak gua ni korang ni hilang kan kafe sali je gua dah kan, sebab si gua dah kan hilang. Abulah gua mungkin malah ada kafe sah. Ibu tu pun endian, ia waktu itu dia gua kira nak ada rabi ni, sebab tu gua kira ni. Muanya kita jemu mati waktu yang bagus ni tak. Agi dia rasa leh walau urimu. Nampak gua gua misi gua nak orang ada tuan tu gua makan.
1: Kongoi LZ.
5: Brothers, how are you?
1: Fine, thank you.
5: Okay. Ah, Ngere inye gap kirwa gini.
1: Mhm.
5: Otam ko mi petsinda no go nga bonda le jo glemo na lelin. Puño netai ko jorwe ngun no yoni.
1: Eh.
5: Ngusa ni ikona yo ole ni weakness, yero. Konguno go bagule ne tiji ogira go jungusan. Ikona weakness le bo. Chorweni kona gole weakness le bo my friend koni amu itu balale sien Clement ari salve je mogo hi okto ki okto shopping man komi te tu alaga je mogo hi okto ditai lazo ni we as in past ne kibi nyuri ungu na gi kwai magosa sicho ago shi data genge ngoko gito mo gonyor male certificate ngoko gito mo gotunge gi halali Kogi kwa jere osana hogit kitun. Kitkel gini nen, got kogi ya gitun ge, got kea arus ya ge nyor mage certificate. Koto go ba jijo jere oset. Kong got kogi to mo kwa imare certificate, nyor mare certificate. Koti ndo arayt chito no age, chorwe pagule. Ndo arayt kotun jere osatana amu ma jere oset ob chito. So, it's a warning to all ladies. Got kini aledi neto magitunin inda imbete yot aginyoru mare certificate iyo ni kamu stay wewe sio bibi ya mtu ngo nyango tu